se anangananga wogundangana abom getin tule aye aye gay mot ose aye aye gay mot ose anangananga wogundangana ajaga tipya.